Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Taylor Pambil Dumela. Aku lah orang yang kecil. Aku kita akan menyebabkan istimewa. Biar aku selai rizal. Biar aku selai rizal. Biar aku selai rizal.